0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di Kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

kecil kayak memotong kuku ternyata penting banget buat kesehatan kamu, teman Pro 2. Karena dokter menyarankan kuku dipotong rutin minimal seminggu sekali supaya kotoran dan bakterinya nggak numpuk di sela-sela kuku tangan maupun kuku kaki. Nah, kalau waktu yang paling pas buat motong kuku itu biasanya setelah mandi ya, karena kondisi kuku kan lebih lunak, lebih lembut ya, jadi gampang dirapikan, gak keras dan gak sakit juga. Nah, jangan lupa pastikan alat potong kuku kamu tetap bersih dan steril ya, jangan dibiarkan sampai kayak bekuman gitu ya, sampai kayak tebel banget debunya, item-itemnya. Nah, itu biar gak jadi tempat penyebabkan penyebaran bakterinya. Nah, mulai sekarang cek deh kuku kamu udah bersih atau belum, masih panjang kah, masih pendek kah, kamu harus cek setiap hari.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

kedua, kalau lagi masak di rumah, jangan lupa ceki-ceki dulu ya kondisi sayur-sayuran kamu, terutama kentang sebelum diolah. Nah, kentang yang udah lembek ini muncul bercak hitam, berbau nggak sedap, atau tumbuh tunas berlebihan, sebaiknya jangan kamu konsumsi lagi, teman Produa. Soalnya ini namanya kentang busuk ya. Ini bisa banget mengandung zat yang kurang baik buat tubuh kamu dan beresiko ganggu pencernaan. Nah, biar lebih awet, kamu bisa simpan kentang di tempat yang sejuk dan kering, tapi jangan terlalu lembab juga. Nah, jadi

0: apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kerhema Gucci aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
4: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
3: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
5: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
3: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Produ FM. Teman-teman.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Come on, Harry.

0: gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

pasti kamu lagi deg-degan gak sih nunggu hasil UTBK SNBT 2026? Nah, kabar baiknya hari ini banget pengumuman resmi bisa dicek pukul 13 ya. Pukul 15 maksudnya, jam 3 sore. Dan peserta bisa langsung cek hasil seleksi lewat portal resmi SNPMB. Cukup dengan memasukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir aja. Jadi tetap tenang kalau nanti portal sempat ramai karena banyak yang akses bareng-bareng. Dan ada juga aksesnya lain, kamu bisa banget cek rri.co.id. Di sana udah dibahas link yang bisa kamu cek pengumuman.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
6: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sekarang istilah oversharing makin sering dibahas di media sosial karena banyak banget orang tanpa sadar membagikan cerita pribadi terlalu detail di internet. Nah, mulai dari masalah hidup sampai hal-hal yang sebenarnya tuh ya udah di

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Iya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 lewat Hindia Everything You Are menutup kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, tapi jangan sedih dulu ya, karena setelah ini bakalan ada Santai Siang yang ditemenin sama Arini. Jadi Teman Pro 2 bisa request 2 jam ke depan. Dan tetap pamit undur diri dulu, kita ketemu

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Santai siang kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini ya. Senin tanggal 25 Mei 2026. Kalau kata orang sih hari ini tuh hari Harpitnas ya. Semangat Senin untuk teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa nih di jam 10 sampai jam 12 kita punya Pro 2 Hit List. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request lagu buruan, boleh banget request dari sekarang ya. Boleh yang lagi dengerin kita di 105,1 FM atau lagi dengerin di aplikasi RRI Digital atau lagi streaming deh di rri.co.id, bisa gabungan ke live TikTok kita sekarang di Pro 2 Bengkulu ya. Bisa request di sana, ngobrol-ngobrol di sana juga boleh. Dan tentunya yang lagi dengerin, kalau nggak bisa nonton nggak apa-apa, kalian bisa langsung aja melalui wawanya Pro 2 di 08 11 73 22 330. Salam dari Radio Karisma Pemkab BU. Halo. Request lagu kita buat menyenangkan Bernadia. Siap, nanti aku masukin playlist ya. Kak, aku harus hidupin radio atau stay di live aja? Bebas, senyamannya aja sih. Mau stay di live boleh, mau dengerin di radio boleh. Pokoknya senyaman aja ya. Kalau stay di hati aku jangan, jangan ya. Udah ada, nanti penuh kalau ada double gitu ya. Oke deh, teman Pro 2 yang request masih kita tungguin. Kita dengerin dulu tracknya satu ini, ada Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan? Kira-kira berapa kali nih teman Pro 2?

Sama Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist dan tentunya masih bareng Arin sampai nanti di jam 12 siang ya teman Pro 2. Udah banyak yang masuk requestannya teman Pro 2, tapi tetap ya sabar satu-satu. Aku masukin ke playlist, diputarnya satu-satu ya, jangan rebutan. Aku gak suka jadi rebutan soalnya. Gaya bercanda ya, bercanda ya. Tadi ada Rizky ya yang mau request, katanya mau request lagunya Arif, Selamat Pagi Luka. Ini pagi-pagi udah luka aja tuh gimana ceritanya sih? Pagi-pagi udah request lagu-lagu gal. Harusnya requestnya lagu-lagu happy-happy gitu loh. Terus Pagi Bengkulu, halo kak, bisa request lagu kak? Boleh, boleh. Dia request lagu pakai emot nangis. Jadi pengen pulang ke kampung halaman yang di Bengkulu Selatan. Soalnya mau pulang nggak bisa. Aduh, ini yang nonton kita nih di TikToknya Pro 2 Bengkulu kebanyakan anak-anak rantau. Ada yang tadi di Aceh nggak bisa pulang, katanya dua kali Lebaran nggak bisa pulang. Aku nanti jadi Bang Toib loh lama-lama. Iya kan, tiga kali puasa, tiga kali Lebaran katanya. Oke deh, kita puterin dulu teman Pro 2 tadi requestan dari Rizky ya. Ada Arif, Selamat Pagi Luka.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist bareng Arin, teman Pro 2 sampai jam 12 ya. Jadi yang mau request buruan request dari sekarang, karena nanti kita closing open requestnya jam 11.40 ya. Jadi untuk yang belum kebagian boleh gabung, bisa ke Wawa kita di 0811-7322-330 atau bisa gabung di live TikTok kita sekarang di Pro 2 Bengkulu. Tuh, udah banyak banget, ada yang salam dari Jambi, Tasikmalaya, terus tadi di mana nggak kebaca lagi ya, udah jauh banget. Dan udah banyak yang request sama Pro 2, jadi sabar satu-satu ya, ini aku tinggal puterin aja yang udah request. Tadi ada yang request lagunya For Revenge, Penyangkalan.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Dan masih muterin requestan teman-teman Pro 2 yang lagi nonton live kita di Pro 2 Bengkulu. Yang Wawa juga sabar ya, satu-satu ya. Karena ini rame banget guys, jadi muternya harus satu-satu dan sesuai antrian ya. Udah kayak apa aja nih antrian nih. Oke deh, tadi ada juga yang request lagunya The Rock, Aku Cinta Kau dan Dia. Ini egois banget nih, udah cinta satu orang, cinta lagi. Harus satu-satu gak sih? Kenapa harus dua gitu? Oke deh, kalau gitu langsung itu memproduksi ada The Rock, Aku Cinta Kau dan Dia.

Pro2 Hitlist dan masih muterin requestan teman-teman Pro2 ya. Aku mau ngucapin lagi selamat siang untuk warga TikTok yang lagi nonton kita di Pro2 Bengkulu. Selamat siang juga yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, lagi dengerin di RRI Digital, di rri.co.id. Selamat beraktivitas ya. Jangan lupa untuk siap-siap makan siang teman-teman Pro2. Oke, kita puterin lagi. Tadi ada yang request lagunya Rhyme Laude ya, Ikro teman Pro2. Dan yang lain sabar menanti, lagunya udah aku siapin di playlist, tinggal aku puterin aja ya.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa sudah di jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Kayak cepet banget gak sih waktu ini berlalu. Dan masih punya lagu-lagu teman Pro 2 yang belum diputar, nanti Arin bakalan puterin ya. Makasih untuk teman Pro 2 yang udah ikutan request di 105,1 FM, di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Terima kasih banyak. Kita puterin lagi ya untuk teman Pro 2 yang kelewat tadi, yang keskip, bisa dicoba di typing ulang lagunya apa ya. Karena ini komenannya itu cepet banget naiknya, jadi takutnya ketumpuk. Kita puterin lagi, tadi ada yang request di Wawa ya, teman Pro 2 dari Mas Theo di Magelang. Katanya mau request lagunya Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Terima kasih. Oke, kita putar langsung nih teman Pro 2. Ada Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang. Kita udah kelar ya di Pro 2 hitlistnya. Tapi jangan pindah channel karena Arin masih nemenin ruang dengar kamu sampai nanti jam 3 sore. Masih banyak tentunya lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu. Dan masih banyak juga informasi yang bakalan Arin putar untuk nemenin ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay terus, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital, dan kamu bisa streaming juga di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro 2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro 2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Nah, mungkin banyak juga teman Pro 2 yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro 2. Nah jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang nggak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: Decide.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapi belum berarti tentu akan hujan ya teman peradua. Nah, cuaca dingin-dingin gini tuh minuman jahe hangat jadi andalan banyak orang ya buat bikin badan supaya lebih nyaman teman peradua. Karena sensasi hangatnya itu bisa bikin suasana makin cozy, apalagi diminumnya tuh malam hari sambil santai bareng keluarga. Jahe sendiri dikenal punya banyak manfaat ya buat kesehatan. Selain bantu menghangatkan tubuh, jahe juga dipercaya nih bisa bantu meredakan masuk angin dan menjaga daya tahan tubuh. Biar makin nikmat, banyak orang nambahin gula merah atau susu ke dalam minuman jahe. Jadi nggak heran kalau pas minum musim hujan ya, penjual wedang jahe itu makin rame diburu pembeli, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa, musim pancaroba dari panas ke hujan itu bikin masyarakat harus lebih waspada nih sama demam berdarah atau DBD ya. Soalnya genangan air yang muncul setelah hujan itu bisa jadi tempat favorit nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Ingat, genangan air bukan kenangan ya. Gejala awal DBD itu biasanya mulai dari demam tinggi, mendadak, sakit kepala, nyeri otot, sampai muncul ruam di kulit. Kalau telat ditangani, kondisi ini bisa makin serius karena trombosit depan dapat turun drastis ya. Nah, makanya ini penting banget buat rutin menerapkan gerakan 3M+, seperti menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan membersihkan lingkungan sekitar. Jangan anggap sepele, teman Produa, karena demam saat musim hujan itu makin cepat diperiksa, makin cepat juga penanganannya. Jadi jangan cuek ya sama kesehatan.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

Memperdua, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu tertawa.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Fenomena oversharing di media sosial ini makin sering terjadi belakangan ini ya. Banyak orang sekarang lebih terbuka membagikan cerita pribadi mulai dari masalah hidup sampai curhatan sehari-hari di internet. Media sosial juga bikin batas privacy terasa makin berubah ya. Terutama di kalangan anak muda nih, teman Pro 2. Banyak pengguna merasa lebih nyaman bercerita lewat platform digital karena bisa mendapat perhatian, dukungan, dan rasa terhubung dari orang lain ya. Tapi meski ini tuh terlihat normal ya sebenarnya, ternyata oversharing itu juga punya resiko banget buat privacy dan hubungan sosial. Psikolog mengingatkan ya pentingnya tetap menjaga batas dalam membagikan informasi pribadi karena nggak semua hal itu harus diumbar ke publik ya teman Pro 2. Jadi jangan terlalu oversharing ya karena itu nggak baik teman Pro 2. Jadi ada baiknya menjaga privacy ya teman Pro 2. Informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

Tema Pro 2, istilah beauty privilege ini makin sering dibahas di media sosial ya, terutama di kalangan anak muda nih. Fenomena ini tuh menggambarkan kondisi saat seseorang mendapat keuntungan sosial karena dianggap punya penampilan menarik sesuai standar kecantikan tertentu. Dalam dunia psikologi, kondisi ini tuh dikenal sebagai halo effect ya, yaitu ketika penampilan fisik mempengaruhi penilaian orang lain. Jadi ya gak jarang sih orang yang dianggap menarik lebih mudah mendapat perhatian, respon positif, bahkan kesempatan tertentu di lingkungan sosial maupun kerja. Meski begitu, para ahli menegaskan kalau penampilan bukan satu-satunya penentu kesuksesan ya. Kemampuan, karakter, dan cara seseorang memperlakukan orang lain tetap jadi hal paling penting dalam kehidupan sehari-hari teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu tau gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love, teman Pro 2.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Di balik rasanya yang enak, beberapa jenis makanan ternyata bisa memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi kalau dikonsumsi terlalu sering. Salah satunya makanan tinggi garam kayak mie instan, makanan olahan, dan cemilan kemasan yang punya kandungan natrium yang cukup tinggi ya. Selain itu, gorengan dan makanan bersantan itu juga perlu dibatasi. Kandungan lemak jenuh yang tinggi juga bisa berdampak pada kesehatan jantung dan mempengaruhi tekanan darah jika dikonsumsi berlebihan. Makanan cepat saji kayak daging olahan ya, sampai makanan manis berlebihan itu juga termasuk yang perlu kamu waspadai, teman Pro2. Karena itu menjaga pola makan dan memilih menu yang lebih sehat ya, jadi langkah yang penting banget supaya tubuh kamu tuh tetap fit dan tekanan darah jadi tetap stabil, teman Pro2. Apalagi yang punya penyakit khusus tuh jangan sembarangan makan ya, harus dilihat-lihat juga. Yang gak sakit pun juga jangan sembarangan makan ya, teman Pro2.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah di jam 14:58 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Arin pamit ya dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada sore ceria, kamu bakalan ditemenin sama Andika sampai jam 8 malam nanti. Teman Pro 2, masih banyak tentunya cara seru di Pro 2 FM, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,1 FM, atau bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa dengerin via streaming di rri.co.id. Arin pamit, bye-bye.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi di Sore Ceria, dan kali ini barengan di Kanugraha untuk nemenin kalian semua sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Kita bakal update informasi seputar Kota Bengkulu dan sekitarnya di info lokal sampai jam 16 untuk sesi pertama di day part sore ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Dan selamat sore, selamat bergabung untuk yang baru bergabung bersama kami di sore ini. People with the least always doing the mouse. I count money while he's sucking my top.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi seputar persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu mematangkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, di mana konsep yang akan diusung adalah kolaboratif dengan semangat merah putih. Langkah awal ini dimulai melalui rapat pembentukan panitia pelaksanaan yang digelar di ruang rapat merah putih lantai 2 kantor gubernur Bengkulu pada hari ini. Jadi persiapan ini dirancang dengan konsep yang lebih kolaboratif agar perayaan tahun 2026 ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial pemerintah semata, di mana asisten satu bidang pemerintah dan kesejahteraan rakyat Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar menyampaikan kalau pendekatan ini akan dilakukan Pemprov, dan tentunya Pemprov ingin mendorong keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan. Yang jelas, peringatan HUT RI bukan hanya jadi agenda seremonial pemerintah, tetapi akan menjadi momentum kebersamaan untuk yang membutuhkan tentunya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat yang ada nantinya. Jadi ya memang persiapan dari sekarang udah bulan 5, kita itu HUT RI itu di bulan Agustus ya, atau bulan ke-8 ya teman Pro 2 ya, kurang dari 3 bulan harusnya preparationnya memang sudah dimulai dari sekarang. Tapi buat teman Pro 2 yang lagi persiapan juga untuk ibadah kurban ya, itu di 2 hari lagi lah ya teman Pro 2, hari Rabu. Jadi sekarang dikabarin juga masjid udah mulai prepare juga, dekat rumah Dika juga udah datang hewan kurbannya. Jadi mungkin ada beberapa persiapan yang dilakukan panitia kurban ya, tetap semangat untuk menjalankan tugasnya ya. Semoga ibadah kurban di tahun ini berjalan dengan lancar dan aman tentunya. Kita ke Hindia Cincin.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo FM.
4: Islam Indonesia.

0: jangan asik sendiri dong.
1: Teman Pro 2, mungkin kalian rame lah ya lihat di sosial media para artis Indonesia tuh melakukan egg freezing ya. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya apa sih fungsinya gitu ya. Jadi prosedur ini belakangan jadi rame karena banyak selebriti yang melakukan hal ini ya. Jadi prosedur egg freezing atau pembukaan sel telur ini mulai rame diperbincangkan setelah banyaklah ya influencer yang melakukan kegiatan ini. Jadi keputusan ini umumnya diambil sebagai langkah untuk menjaga peluang kehamilan di masa depan, terutama bagi perempuan yang belum berencana memiliki anak dalam waktu dekat. Jadi egg freezing merupakan prosedur medis untuk mengambil dan membekukan sel telur perempuan agar dapat digunakan di kemudian hari melalui program kehamilan berbantu. Nah, teknologi ini berkembang pesat dalam dunia fertilitas karena dinilai mampu membantu mempertahankan kualitas sel telur yang secara alami akan menurun seiring bertambahnya usia. Menurutnya, sejumlah penelitian reproduksi, kualitas dan jumlah sel telur perempuan mulai mengalami penurunan signifikan setelah usia 35 tahun. Karena itu, banyak perempuan memilih melakukan egg freezing di usia muda dan tentunya ini untuk meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan di masa depan, teman Pro 2. Gitu ya. Jadi walaupun prosedur ini menawarkan sebuah peluang, tetapi juga ada resiko dan dampak yang perlu dipahami ya. Jadi proses pengambilan sel telur ini dilakukan melalui rangkaian stimulan hormon, dalam beberapa kasus tentunya akan ada efek samping kayak nyeri, kembung, perubahan hormon, dan lain-lain gitu. Sampai ada risiko sindrom hiperstimulasi ovarium. Jadi selain dampak fisik, egg freezing ini juga memerlukan kesiapan mental dan tentunya finansial, teman Pro 2, karena biayanya juga tidak murah. Dan keberhasilannya juga tidak bisa dijamin 100% berhasil gitu ya. Ya gitulah ya, serba-serbi lah untuk sekarang ya para influencer kayaknya lagi rame banget ya melakukan egg freezing ini. By the way teman Pro 2, pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya sudah terdengar. Jadi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman Pro 2 yang muslim.

0: والصلاة قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Woi buruan, ah lelet amat sih.
2: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
3: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
4: Koma 1 Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro Blue FM.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM. Sore Ceria.
8: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Meghan Trainor, Give For Me, teman Pro 2. Dan gak berasa juga kita udah di menit akhir ya. Menuju pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan masuk ke segmen 2 di Sore Ceria. Jadi buat yang akan melaksanakan sholat Idul Adha, ada beberapa tata cara yang mungkin harus diingatkan ya setiap, karena ini sholat tuh setahun sekali, jadi kadang orang lupa. Dan marilah kita coba mengingat bersama-sama ya. Informasi yang dikutip dari rri.co.id tentang tata cara sholat Idul Adha ya. Nah, untuk rakaat pertama nih teman Pro 2, niat jika kalian jadi makmum, tentunya adalah usholi sunatan li idil adha rakataini makmumam lillahi ta'ala ya, yang artinya saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Takbiratul ikram, kemudian membaca doa iftitah dan takbir sebanyak 7 kali. Nah, di antara 7 takbir itu membaca kalimat tahmid dan tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, ini disunahkan ya. Kemudian ruku, itidal, sama seperti sholat pada umumnya gitu ya. Rakaat kedua, takbir ya jadi 5 kali ya. Di antara takbir juga membaca kalimat yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek ya. Dan biasa ada surat Al-Ghasyiyah gitu ya. Melakukan gerakan sholat seperti biasa sampai rakaat terakhir ya. Cuma 2 rakaat aja. Nah, tapi kalau misalnya mengikuti imam ya ikuti aja imam gitu. Itulah manfaatnya kita sholat berjamaah, sholat id gitu ya. Jadi ya, selamat menunaikan ibadah Idul Adha yang akan memasuki waktunya 2 hari lagi ya, tanggal 27 ya teman Pro 2 akan jatuh Idul Adha di tahun ini. Bagaimana persiapannya para panitia kurban ya, udah pada sibuk udah pasti ya, untuk menemani suasana sore juga. Kali ini kita lanjut ke lagu dari Cynthia Gabriella, Panjang Umur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kebiasaan terus-menerus menggulir media sosial, melihat berita atau istilahnya scroll-scroll ya, yang bisa aja kalian lihat berita yang adalah berita buruk atau mungkin informasi yang negatif, kalian akan terkena istilah yang namanya doom scrolling, teman Pro 2. Jadi fenomena ini semakin sering terjadi sejak penggunaan media sosial meningkat dan arus informasi bergerak sangat cepat setiap harinya. Jadi banyak orang tidak menyadari bahwa doom scrolling itu dapat mempengaruhi kondisi psikologi secara perlahan. Rasa cemas, stres, sulit tidur, hingga kelelahan mental menjadi dampak yang cukup sering dialami akibat terlalu lama terpapar dengan informasi yang negatif ya. Nah, menurut sejumlah penelitian psikologi digital yang dikutip dari jurnal Natural Human Behavior oleh peneliti dari Roxanne Cohen Silver and Team, otak manusia cenderung lebih mudah tertarik pada informasi yang bersifat mengancam atau memicu kekhawatiran. Karena itu, seseorang bisa terus membaca berita buruk meski sebenarnya mereka merasa lelah atau tidak nyaman. Jadi kayak nggak tahu ya kenapa informasi negatif itu lebih gampang masuk ketimbang kalian dapat informasi yang positif.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Progo FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Progo FM.

0: Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja. Dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif, belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Kawan Pro 2, Mi Voice Lowet Inikah Cinta. Gak berasa udah di jam 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di sore ini, teman Pro 2. Masih dari updatean, kita kutip dari rri.co.id tentunya untuk halaman Bengkulu, teman Pro 2. Jadi ini perihal persiapan Idul Adha, di mana Pemprov Bengkulu menyiapkan 42 ekor sapi kurban dari OPD untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu, Dedi Hartano, mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah sapi kurban yang telah tercatat mencapai 42 ekor dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena proses pendataan masih terus berlangsung. Menurut Dedi, seluruh Kabupaten Kota Bengkulu dipastikan akan menerima distribusi hewan kurban dari pemerintah Provinsi Bengkulu, namun pembagian jumlah sapi untuk masing-masing daerah masih akan difinalkan oleh panitia. Pemerintah menargetkan distribusi sapi kurban dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha agar penyaluran berjalan lebih efektif, di mana seluruh hewan kurban direncanakan akan tiba di lokasi penerima paling lambat H-1 atau sekitar tanggal 26 Mei sebelum pelaksanaan kurban. Dedi menjelaskan bahwa percepatan distribusi dilakukan agar pihak penerima tidak terlalu lama mengurus hewan kurban sebelum masa penyembelihan. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran di lapangan nantinya. Informasi lebih lengkap bisa kalian dapatkan, teman produk, atau bisa dibaca di website rri.co.id untuk halaman Bengkulu.

0: about him, right?
1: Yeah, I know, but I mean, it's kinda different.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Progo FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

menjelajah universitas terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Tawan Pro 2 pukul 17 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di sore ini. Oke, kita ke informasi dari antisipasi peredaran narkoba, teman Pro 2. Jadi untuk memutus mata rantai peredaran barang haram ini, khususnya untuk wilayah Kota Bengkulu, jajaran kepolisian Resort Kota Bengkulu menggelar razia pengecekan dan pemeriksaan di sejumlah tempat hiburan malam pada hari Sabtu hingga Minggu dini hari tanggal 24 Mei 2026. Nah, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Bengkulu, Kombes Polisi Rahmat Hidayat SSMH, didampingi Kasat Res Narkoba AKP Firman Syaputra SMH. Dan tentunya melibatkan sejumlah personil gabungan dari berbagai satuan kerja Polresta Bengkulu. Jadi operasi preventif ini menyasar sedikitnya 11 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu, dan target pemeriksaan meliputi tempat biliar, kafe, kemudian warung remang-remang yang disinyalir rawan terjadi gangguan Kamtipnas serta peredaran zat terlarang. Itu ya teman Pro 2, Kombes Pol Rahmat Hidayat menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen dari Polri untuk menjaga ruang publik agar tetap aman dan tentunya sehat, teman Pro 2.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan berisiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat Prodo Animes, anugerah terindah untuk kalian semua. Dan kita udah di jam 17 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di Prodo FM, Bukul Teman Terbaik Kamu. Untuk update dan informasi, nemenin kalian semua di ruang dengar kalian ya, teman Prodo. Kali ini kita akan ngomongin tentang gimana cara melembutkan daging nih. Ya, karena berhubung kurban akan beberapa hari lagi ya. Jadi perayaan hari raya kurban akan ada banyak hewan kurban yang dipotong dan tentunya akan ada stok daging di rumah kalian. Maka kita perlu tahu bagaimana cara mengolah daging ya supaya lebih teksturnya lebih empuk gitu ya, teman Prodo. Jadi sebenarnya salah satu cara yang umum dilakukan adalah memotong daging berlawanan arah serat ya. Di mana teknik tersebut dapat membantu mempersingkat serat daging sehingga hasil masakan akan lebih mudah dikunyah. Masyarakat juga kerap menggunakan baking soda atau soda kue untuk membantu melembutkan daging. Caranya bisa mengoleskan sedikit soda kue secara merata pada permukaan daging dan kemudian mendiamkan sekitar 15 hingga 30 menit sebelum dicuci kembali dan akhirnya dimasak. Selain menggunakan soda kue, beberapa bahan alami juga dapat dimanfaatkan untuk membantu melembutkan daging seperti parutan nanas, kemudian jahe atau daun pepaya yang diketahui mengandung enzim yang dapat membantu mengurai serat pada daging. Nah, penggunaan bahan alami tersebut juga perlu diperhatikan agar tidak digunakan secara berlebihan karena jika terlalu lama didiamkan dengan bahan-bahan itu, ya daging itu bisa berubah teksturnya jadi terlalu lunak dan mudah hancur, teman Prodo. Gimana, udah siap untuk mengolah daging kurban ya yang akan mungkin lusa ya, bukan mungkin, saya emang 27 ya, sekarang 25, 27 Mei. Hari Raya Idul Adha, pemotongan hewan kurban akan dilakukan dan tentunya akan banyak nih masakan-masakan berbahan daging muncul besok ya.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik.

0: karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
3: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
2: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
3: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Tolong kurang 2 pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat setelah azan maghrib tadi ya. Dan kembali lagi bersama kami di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua. Teman, kita update kali ini informasi dari ranah nasional. Kita kutip dari www.kompas.com untuk kesempatan di petang hari ini, teman Pro 2. Jadi menarik ya, ini tentang revisi Undang-Undang Polri, teman. Dan Komisi 3 DPR telah membentuk panitia kerja atau panja untuk merevisi Undang-Undang Polri. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut anggota dari panja RUU Polri diisi oleh sosok yang ganas. Ya, jadi Habibur Rahman mengatakan bahwa panja RUU Polri kini tinggal menunggu pemerintah untuk menyusun jadwal pembahasan. Dan berdasarkan susunan, anggota panja RUU Polri adalah Ketua Habibur Rahman, anggota Dede Indra Permana, Rano Alfat, Ahmad Sahroni, Sarifudin Iwayan Sudirta, Gilang Mercy Christie, dan masih banyak lagi dari Komisi 3, teman Pro 2. Sebelumnya Habibur Rahman mengungkapkan bahwa RUU Polri disusun untuk melengkapi peraturan dalam KUHP dan KUHAP baru, di mana pembahasan RUU Polri ini juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Yang pasti beberapa perubahan yang terdiri dari 8 poin perubahan dan 11 pasal, dan penjelasannya nanti akan disusun ulang gitu ya, teman Pro 2. Baik, kita masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua, dan kali ini kita ke Hindia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
3: What?
2: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Malboro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kita akan bergabung nih teman Pro 2 untuk mengikuti music live chat ya, untuk kesempatan di malam hari ini ya teman Pro 2, sekaligus juga ini bakal menutup kebersamaan kita ya. Jadi kita masih akan menantikan untuk music live chat di kesempatan hari ini. Jadi sambil menantikan music live chat, kita dengarkan Leodra Andirianto, Roni Parulian.

jumpa kembali bersama saya Kangga yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Prodo FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol biar kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga, pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta. Bisa ke YouTube channelnya yang sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo yo yo yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chase.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun ya, sebenarnya berempat.
2: Berempat.
0: Ya, jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, okay. Halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
3: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Oh, Sandi.
3: Kita dari
0: Chess.
1: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Okay. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya, semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Ya,
0: itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa ya, mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini rame banget nih. Live chatnya gokil. Rame sekali. Apa nama fans Chances?
1: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen kita, aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
1: Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Kok keluar satu-satu.
2: Iya, bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana.
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus kemana. Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat.
2: Mm-hmm.
0: Itu jadi semakin gampang? Atau panggil aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya benar ya. 20%
2: berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu.
1: Betul
2: tuh
1: banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
1: Video. Iya,
2: terus promosi,
1: bikin acara event sendiri, bikin
0: wah indie banget.
2: Iya, kayaknya indie banget
1: gila. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
3: link-link yang
1: link-link
3: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya ke Chance dong. Kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lama Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
1: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya, okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya, okay, gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chances banget sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya,
0: gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu sih enggak apa-apa.
0: Tapi ngambek. Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak mau. Enggak
0: masuk.
3: Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila ya.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, ya. Itu dia.
1: Benar. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Ini kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, ya. Itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
2: mantan. Iya. Gitu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu. Lama-lama gila, bro.
1: Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Musiknya
3: jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
2: Karena
1: secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong. Beda dong.
2: Iya.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
1: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Tadinya nyanyi aja.
0: Sekarang jadi nge-rap. Tuh, tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih,
2: gitu.
0: Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya, nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Syarina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, itu liriknya, ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu, yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
1: Sensei. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
0: bener, harus
1: dirasakan bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya enggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma hanya bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gua pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya, atau
3: mungkin rendang
0: paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu, betul. Ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, indo pop.
0: Oke.
2: Okay. Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya,
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya,
2: kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer bisa.
1: Menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak, ada locker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak,
0: betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30 ada apa?
2: 30 kita ada perform. Ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya?
2: Di Bintaro,
0: dimananya
2: di Bintaro
0: tuh?
2: Plaza.
0: Wih, seru tuh. Gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di
0: gratis.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame pokoknya rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story. Seru juga ya.
2: Bener.
0: Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya. Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Maksudnya atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracin.
1: Itu boleh. Andrea Jens.
0: Kasih kredit gua tetap ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Andrea Jens ya. Drama Jens. Lucu. Ya, nanti abis itu kita bakalan aku kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games
0: dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Enggak ya. Yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu
2: okay,
0: ya.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Okay, let's go, let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama. Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Enggak mungkin makannya nasi Madura lagi.
2: Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lo. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Jawabnya Pamungkas gitu
2: kan.
0: Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa banget ya.
2: Oke.
0: Oke, untuk Setan.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu nggak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Impiannya Sandi, tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil
2: sendiri? Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apa lo jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada
0: ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahunya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya RT.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lu jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya.
0: Iya,
2: baru sekarang maunya BYD.
0: Biar kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Iya.
2: Baru bermimpi lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya?
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu kan pakai baju warna oren.
0: Hitam ya, benar ya?
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
1: Oh gitu. Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
1: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
1: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi
0: kusam. Oh iya sih, bener-bener.
1: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya. Latte.

0: Nah, makanya
1: kita, bensin nih,
0: kita kubur dalam-dalam kita kubur dalam-dalam.
1: Bensin juga mahal.
2: Iya bener. Bensin apa?
3: Pengen punya REV.
2: REV.
3: Kan lucu ya, kecil gitu.
1: Udah punya casannya dia?
2: Udah punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya?
3: Iya.
2: Baru beli mobil.
3: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
0: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
3: REV tuh. Iya.
2: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
1: Agak-agak batuk dikit.
2: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
0: Lagi pancaroba nih.
2: Pancaroba, betul.
0: Pancaroba terus dari awal.
2: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
0: Enggak.
2: Belum ya?
0: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
2: share. Belum bisa di-share.
0: Betul banget.
2: Boleh enggak sih? Karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
3: Boleh. Nyanyian dulu gitu ya.
0: Bebas,
3: kompak sih, kompak kita
0: guys. Ini Aldiar udah diputerin lama-lama gitu, udah puterin.
2: Apa yeah, yang belum. Selain itu?
0: Lu bakal muterin lagu lagi enggak abis ini?
2: Udah, lagunya Chen sudah.
0: Lagu sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
1: Ya, lagu Romai Rama
2: belum. Ya, jangan dong.
3: Boleh mustahil.
0: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita mustahil. Jika segitu ya, one.

0: lo.
1: Terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget. Ramain semuanya di sosial media dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances karena dia pikir dia main lemparnya berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah. Teman-teman ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Udah, gitu aja. Terima kasih loh.
0: Thank you banget, Chances.
1: Terima kasih. Chances
0: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig sih di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Out.
4: Music Live Chat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di hari ini, hari Senin, teman Pro 2 di 25 Mei 2026. Kita sudah hampir menghabiskan waktu di Mei ini, sudah di penghujung teman Pro 2 ya. Berarti juga hampir setengah tahun kita jalani di 2026 ini. Ada yang bilang terlalu lama, kayaknya udah menjalani tahun 2006 bertahun-tahun. Ada yang merasa ini terlalu cepat teman Pro 2. Baru kemarin tahun baru, sekarang udah hampir setengahnya kita menyisahkan waktu lagi di tahun ini. Kalau kamu bagaimana teman Pro 2? Masih semangat kah? Masih sehat kah? Semoga di situasi yang kayaknya serba sulit teman Pro 2 ya, dari sisi ekonomi, dari apa ya, mungkin yang lagi nyari pekerjaan, yang lagi ngejar-ngejar goal-goals lainnya. Semoga kita masih diberikan kewarasan di kondisi seperti saat ini. Semoga semangat kamu juga masih bisa kamu jaga teman Pro 2. Yang penting usaha dulu, yang penting bisa melakukan apa yang bisa kita kendalikan terlebih dahulu, dan semoga hasilnya baik nanti ya. Dan teman Pro 2, malam ini kalau kamu mau curhat-curhat juga, kalau ada goal-goal yang ingin kamu capai juga, kamu boleh sharing-sharing juga ke kita di 08 11 73 22 330, karena nanti di sharing time kita bakal bertukar keluh kesah bersama di malam hari ini. Jadi boleh nanti gabung juga teman Pro 2. Dan untuk yang mau request lagu juga nanti boleh banget di 08 11 73 22 330, juga kita dengarkan lagu-lagu galau-galau kamu, lagu-lagu semangat kamu di malam hari ini. Tapi kita lanjut dulu teman Pro 2. Ada Wijaya 80 dengan Cukup Dewasa yang akan menemani kamu di Pro 2 RR Bengkulu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

teman berdua. Jadi sore tadi tepat jam 3 sore, momen yang paling bikin jantungan dan dinanti-nantikan oleh ratusan ribu pejuang kuliah di seluruh Indonesia akhirnya tiba. Jadi pengumuman kelulusan UTBK SNBT 2026 resmi dirilis, teman berdua. Gimana nih? Apakah kamu sudah berhasil login dan melihat warna di layar gawaimu? Untuk kamu yang dari sore tadi masih kesusahan mengakses laman utama karena server yang padat, tenang aja teman berdua. Jadi panitia SNPMB itu sudah menyiapkan puluhan link mirror alternatif, dan untuk kita yang di Bengkulu, kamu bisa langsung meluncur ke laman khusus kampus di, untuk konteks kita yang di Bengkulu ya, kampusnya Universitas Bengkulu di snbt.unim.ac.id biar aksesnya jauh lebih lancar. Dan caranya gampang sekali teman pro 2, cukup siapkan nomor pendaftaran UTBK dan tanggal lahir kamu dengan benar, lalu klik lihat hasil seleksi. Dan bagi kamu yang dinyatakan lolos, selamat ya. Jangan lupa mulai besok tanggal 26 Mei sertifikat kelulusan sudah bisa diunduh untuk syarat daftar ulang. Dan untuk teman pro 2 yang jalurnya mungkin dialihkan ke kesempatan lain, jangan patah arang dulu. Sertifikat nilai UTBK kamu nanti bisa sekali untuk dipakai untuk bertempur kembali di jalur mandiri. Karena sebuah hasil ujian tidak pernah mendefinisikan batas kemampuanmu yang sesungguhnya, teman berdua. Jadi tetap lebih berharga mental pantang menyerah kamu yang siap menjemput kesuksesan lewat jalan dan pintu-pintu terbaik lainnya. Jadi bagaimana? Ada cerita kelulusan kamu yang ingin kamu share atau kirim salam penyemangat juga untuk teman-teman pejuang kuliah malam? Teman-teman pejuang kuliah di malam ini, kamu bisa sharing-sharing di WhatsApp kita di 0811 7322330.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu masih di Produ RR Bengkulu, teman Produ. Saatnya kita mendengarkan lagu pilihan kamu di special request malam ini, teman Produ. Jadi kalau kamu mau request lagu, mau kirim lagu untuk seseorang di malam hari ini, kamu boleh kasih tahu aku di 08 11 7 3 2 2 3 3 0. Aku tunggu sampai jam 23 untuk malam hari ini, teman Produ. Teman Produ di special request Produ RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi. Produ FM.

Teman-teman produs, siapa nih di antara kamu yang kalau lagi mencoba untuk mengurangi berat badan, mencoba mengatur pola makan atau diet, hal pertama yang dilakukan adalah mogok makan nasi putih. Jadi nasi putih ini sering sekali dapat stigma negatif sebagai biang kerok kegemukan ya. Tapi rilis medis terbaru justru mematahkan mitos ini, teman produs. Jadi ahli gizi holistik Getika Chopra menegaskan kalau nasi putih itu bukan penyebab utama dari berat badan kamu naik. Dan faktanya berat badan kita itu bertambah karena jumlah total kalori yang masuk ke tubuh lebih besar daripada kalori yang dibakar. Bahkan studi di Jepang tahun 2019 membuktikan kalau tingkat obesitas justru lebih rendah di negara-negara Asia yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok mereka. Dan kunci utamanya itu ada di kontrol porsi dan keseimbangan isi piring kamu, teman produa. Jadi saat diet, kamu direkomendasikan mengonsumsi setengah sampai satu cangkir nasi saja sekali makan. Yang paling penting, jangan biarkan piring kamu didominasi nasi semata, tapi seimbangkan juga dengan porsi protein dan juga serat dari sayuran yang lebih banyak agar kenyang juga jadi lebih lama, teman produa. Karena segala sesuatu yang dikonsumsi secara bijak dan seimbang tidak akan membawa petaka ya. Jadi besok udah nggak perlu takut lagi nih untuk makan nasi, teman produa. Jadi semoga kalau memang lagi mencoba untuk hidup sehat atau mencoba menurunkan berat badan, informasi ini bisa berguna untuk mengatur pola makan kamu menjadi lebih baik lagi, teman-teman.

0: sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Taman Produa, sebuah catatan sejarah besar baru saja ditorehkan oleh Kementerian Kebudayaan. Sepanjang bulan Maret hingga April 2026 ini, pemerintah resmi menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional yang baru, Taman Produa. Bayangkan, angka percepatan ini bahkan berhasil melampaui total penetapan cagar budaya selama 8 dekade alias 80 tahun terakhir. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan kalau langkah besar ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi identitas. Jadi dalam melindungi identitas kekayaan sejarah kita, Taman Produa. Dan menariknya, objek yang ditetapkan ini nggak hanya bangunan fisik yang ada di Indonesia saja, tapi juga termasuk ratusan benda pusaka bernilai tinggi hasil repatriasi atau pemulangan kembali dari Belanda. Dan mulai dari fosil Homo erectus Du Bois, ratusan objek bersejarah rampasan Perang Lombok 1894, hingga situs megah seperti Percandian Muara Takus di Riau dan juga Masjid Agung Banten. Dan ke depan, tempat-tempat bersejarah ini nggak cuma jadi pajangan masa lalu, Taman Produa, tapi bakal dikembangkan sebagai living heritage. Artinya, cagar budaya ini akan dihidupkan untuk mendorong wisata budaya, seni pertunjukan, hingga ekonomi kreatif berbasis kerakyatan yang bisa berdampak langsung untuk kemajuan ekonomi masyarakat setempat. Karena memang ya, identitas sebuah bangsa itu tercermin dari bagaimana mereka menghargai sejarahnya, dan tentunya kita harus sama-sama menjaga agar kebudayaan ini, agar warisan budaya ini bisa dapat disaksikan oleh anak cucu kita nantinya, Taman Produa. Keren untuk sejauh ini ya, semoga memang ini bisa terus dilakukan, karena situs-situs bersejarah yang telah lama tidak ada yang menjadi saksi dari berdirinya bangsa Indonesia, itu akhirnya bisa kita saksikan satu persatu, Taman Produa. Dan malam ini Produa masih menemani kamu di sharing time dan juga special request malam hari ini. Jadi kalau kamu mau mendengarkan lagu favorit kamu, Taman Produa, kamu bisa langsung gabung di WhatsApp kita di 0811 7322 330.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk kamu yang malam ini lagi ngerasa capek sekali mungkin sama tumpukan tugas kuliah atau kerjaan kantor, aku punya kabar yang dijamin bakal membuat mood kamu langsung meroket drastis nih, teman Pro 2. Sadar atau enggak, lusa kita sudah mulai libur panjang, teman Pro 2. Jadi berdasarkan SKB 3 Menteri, hari Rabu tanggal 27 Mei besok itu di lusa resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 2026. Dan tidak sampai di situ, besoknya lagi hari Kamis tanggal 28 Mei, pemerintah juga sudah menyiapkan satu hari cuti bersama Idul Adha. Nah, disinilah strategi pentingnya, teman Pro 2. Mengingat setelah hari Kamis itu ada libur akhir pekan, kamu direkomendasikan untuk curi start mengambil jatah cuti tahunan di hari Jumat tanggal 29 Mei ya. Kenapa? Karena di hari Minggunya kita bakal menyambut libur Hari Raya Waisak. Disambung lagi hari Senin tanggal 1 Juni yang merupakan libur hari lahir Pancasila. Jadi kalau di total kamu bisa menikmati long weekend sepanjang 6 hari berturut-turut. Mau dipakai untuk pulang kampung, jalan-jalan keliling Bengkulu atau sekedar bed rest seharian di kamar, ini adalah waktu yang paling pas untuk nge-recharge energi kamu, teman Pro 2. Ayo, siapa yang malam ini langsung mau bikin draft pengajuan cuti untuk minggu ini? Dan teman Pro 2, kita sudah berada pada pukul 22:28 waktu Indonesia Barat. Pro 2 masih menemani kamu di malam hari ini. Kita lanjut lagi dari Afgan Kacamata. Ada Oslo Ibrahim, Siklus Sirkus yang akan hadir di malam ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Allez, tic, tic, tic, tic.
1: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: guys.
1: Brodu FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Brodu FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh sehat dan kuat. Dan itu dimulai dari makanan bergizi.
1: Kini telah hadir program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan. Nasi hangat, lauk bergizi, sayur sehat, dan tak lupa buah segar setiap hari. Terima kasih makanannya.
0: Karena tubuh sehat, pikiran pun kuat. Belajar jadi lebih semangat, hidup pun lebih bermanfaat.
1: Ayo, dukung dan manfaatkan program Makan Bergizi Gratis. Makan enak, sehat, dan tidak bayar. Makan bergizi, hidup jadi berarti.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

gak sih, kan, sama smartphone? Semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih. Di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih, guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda termasuk Gen Z mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu

5 Mei 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di manapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Info Progo FM.
0: Info Progo. 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah

wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahap menuju pemulihan permanen dan tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintah daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah berjalan kembali normal. Demikian info Pro 2 pagi ini dan kita lanjut ke lagu berikutnya dan informasi lainnya tentunya masih di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Kunto Aji ya, lewat masih asik sendiri. Masih di sepada pagi ini dengan updatean informasi dari seputar kota Bengkulu dan juga informasi nasional, bahkan informasi dari luar negeri juga, teman Pro 2. Oke. Hari persiapan ya menuju Idul Adha besok nih, apa aja yang udah dipersiapkan ya teman Pro 2? Pastinya kalau panitia kurban sih ini udah mempersiapkan untuk besok mau motong hewan kurbannya. Hewan kurban mungkin udah pada datang juga, jadi udah dirawat, udah dikasih makan yang cukup, ditempatkan di tempat yang nyaman gitu ya. Dan untuk yang berkurban tahun ini semoga rezekinya semakin berlimpah gitu ya, dilipat gandakan. Dan yang belum berkesempatan untuk kurban di tahun ini, semoga di tahun depan rezekinya ditambah untuk bisa ikut berkurban juga di tahun ini ya. Oke teman, kita ke informasi dari dunia sepak bola. Ini menarik ya. Jadi Como, satu klub sepak bola dari Serie A Italia, yang mana klub yang satu ini tuh akhirnya mencetak sejarah. Sejak tahun 1907 mereka berdiri, pertama kalinya mereka lolos ke Liga Champions ya teman Pro 2M. Jadi klub yang satu ini tuh sempat ada di jurang keterpurukan bang, hampir bangkrut lah gitu. Dan akhirnya diakuisisi lah oleh pengusaha Indonesia, yaitu oleh Jarum Group. Jadi di bawah Jarum Group sekarang Como melesat gitu ya, dengan Cesc Fabregas sebagai pelatih kepala. Keren banget ya. Jadi klub yang satu ini, Como 1907, resmi mencetak sejarah dengan memastikan diri lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Kepastian ini didapat Como setelah finish di peringkat keempat klasemen akhir Serie A musim ini. Tim berjuluk I Lariani itu memastikan tiket kompetisi elit Eropa itu usai meraih kemenangan 4-1 atas Cremonese pada laga terakhir. Hasil itu membuat Como unggul atas rival besarnya AC Milan dan Juventus dalam perebutan zona di Liga Champions. Ini menarik ya, karena yang dia salib itu adalah AC Milan dan Juventus, dan yang mengejutkan adalah AC Milan. AC Milan ini kalah teman Pro 2 di pertarungan terakhir. Kalau AC Milan menang, mereka nih yang masuk Liga Champions. Tapi ya nasib mengatakan kalau Como yang harus berangkat ke Liga Champions musim ini ya. Keberhasilan perjalanan puncak karir klub Como ini dalam beberapa tahun terakhir tentunya tidak lepas dari akuisisi grup Jarum Pengusaha Indonesia pada tahun 2019 lalu. Jadi udah panjang nih, dari tahun 2019 udah diakuisisi. Perlahan mereka naik kasta dari seri D, kemudian naik ke seri C, kemudian ke seri B, hingga berhasil menembus seri A. Dan kini tampil di Liga Champions. Bayangin tuh, dari 2019 sekarang 2026, berarti udah 7 tahun sejak diakuisisi. Progresnya benar-benar berasa setiap tahun ya. Keren. Dika seneng nih kalau lihat tim-tim kayak gini tuh memang merangkak benar-benar dari bawah. Dan fansnya tuh pasti militan banget sih, asli.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat ya, di pagi ini. Dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman, kita ke informasi masih seputar Kota Bengkulu ya, teman Pro 2. Jadi informasi ini datang dari Bengkulu Utara kali ini ya. Jadi Perumbulok Bengkulu Utara memastikan ketersediaan beras di gudang mereka itu masih dalam kondisi aman, di mana saat ini stok beras yang tersedia mencapai 780 ton. Untuk menjaga stabilitas harga di pasar, Bulog Bengkulu Utara memperketat pengawasan terhadap mitra penyalur beras, dan hal ini bertujuan agar mitra tidak menjual di atas harga eceran tertinggi. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, menjelaskan pengawasan terhadap para mitra diteruskan secara rutin, di mana untuk harga eceran tertinggi yaitu Rp13.000 per kilogramnya. Dalam penyaluran beras, Perumbulok Bengkulu Utara saat ini bekerja sama dengan 8 mitra pedagang, dan masing-masing mitra mendapatkan jatah stok pasokan beras sebanyak 2 ton setiap minggunya. Selain untuk menjaga harga, pengawasan ketat dari Bulog juga memastikan ketersediaan stok beras di pasaran itu aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat saat ini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dan Pro 2 masih di 105,1 FM dan pagi yang cerah juga ya teman Pro 2. Mungkin ada yang lagi menunaikan ibadah puasa Rafah ya di hari ini. Semoga puasanya lancar aja dan tentunya dapat berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman, kita masih dengan lagu-lagu hits pilihan. Dika juga ingatkan buat kalian yang lagi di jalan di atas kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Lalu lintas terpantau lancar dan masih cukup sepi ya di wilayah Bundaran Simpang Skip. Jadi mungkin buat kalian yang mau lewat sini itu jam-jam segitu itu masih cukup aman. Jangan lupa juga untuk patuhi aturan lalu lintas yang ada. Karena kalau pagi nih pada mau buru-buru, santai-santai aja, utamakan keselamatan berkendara, oke? Okay?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.